0: na marang amat tenung memeritin tak cicit na orang dar pol ma dal kondruen mereka marang dia ngolong mai oi oi ra ada kokoron kondrio marah cicit na marka perwala.
1: On Triple J and ABC Radio Australia, this is Blackout.